0: bang kemang wet nang je
1: kelang lah,
0: ington nang ni
1: kelang.
0: aku raso akemang ke cepat pleng ipan ke kam ke bang ta doi
1: ah hok pet lah
0: aku kisung ke boy lahai tami nang ke klang dun ka thek long la puson du pon pige
1: ah hok pet lah
0: tami ington nang ni
1: ah hok
0: ekeng abang kai kita cepang tang pon ni charge up thim ni
1: kelang
0: aprang ke dam manzi bor ipon ni
1: kelang kelang me pik lo nang likaning jalam ubi gi mietum sedam me nang likaning jalam penaning nang rung dun popo sikroi lo ili ka chithandam nang ji dup pik la sedam me aporalam do pot sipini ke le tumla dak lari big check nang nang lila dakan ke wang apor nang li phana kiru nang pipar pik lo la penang li prang nang li ke klem ke dam jialong sedam me akashwani dipoi hin penang li phan hirjume nang pajir dun lo

non het jong nang litu karbi cultural society a hin penlon arjulong iktang lo adun thu kcs jer kindeng a hin penlon arjiklona alun ke nitum henlo.

Non hen chong nang litum. Adhinayak lamar jan penlun arjulong iktang lo. Lake akas wani difu nang litum jai me karjulong bom lake FM bena long pen. Megahertz parui sirat tokbora sirkep la pen ke news on air e penta jai mek nang litum arjulong ikji. Adun tu. Barut lamar jan penlun arjiklona alun kilona bang. Mahalaksmi ayer. আলোনালাম থেকে হেপা হেরে তো তাঁতে আর্জিক সেনা।

la pano pordang itu boro lun bare mon jamek long pena san san lun or drink long tang la putho la bangso jamek long pena dun tuna tum kar long ji lake prafla bromola pada lang ni ri sa otomen kilun lun tum or drink long potang te or drink sina.

0: pen kaching rai ji aphan lang ge the angring do liputi cherok tok pen sikai ke tami do nang ji ke do ke dam chelang nang ji kenang sot documents abang along vet ki bi vet abang che sik nang ji lapen rara tum sitami lang ge the pen ke sung ke phor rara tum aphan kapre kapre asai pen rap dun mi lake madni abang ke chua son ke pajer dun lang ke mi ki pidun lahai sitami klempon mi lapen se pini nili flat mati lang ke the apothak lam cher ke than kang ton pone klo khardo
1: lapona porona letu senkan kiming ti pipen lamjor ke thana latu ardrig long tanglo lake akaspani diphu non adun tu nang latu kardu long je jai meg lake kisan wani ajai meg nang latu ardrig long po la bangso je meg lake inkung ke thom ke pleng tangte ardrig sanang kisan wani ajai meg

0: lapon apornang tum lamjur ke ang bongpen. Iri jatron pipen lamjur ke tanang tum ardring long tangdo. Lakia kaspani dipu. Pertama bangsa saya megalong pada dun tuna tum karbiang itu ke. Karbi grup holam tiapu tak produk rong parpen lamjur ke tanang tum ardring long potang te ardring sena.
1: Pirthe khai krihiniya sontak taksi. Ili karbita khai kang tim. Lapen ke kurjondo. Karbia tumang bong, kur phodo, la kur phoang bong pen, akur pike la puson henlo, ing ti, bekro, deron, ing hi, la pen timung. La kur phota methang methang, arua rim dore, tangte langdam sinang, ing ti, la bang song bong ta, son phodo, la son phoang bong ke la puson henlo, ing ti hensek, ing ti kathar, ing ti taro, ing ti ingleng, la pen ing ti kiling. Mate, Hensek, Kathar, Taro, Ingleng, Lapen, Inti Kiling. Luna lam te penabang la inti akur piya tumabhan ki puke, Lijang, Mate Lie. Tangte adun thu jithanam susinang, Bekro. Bekro atumang bong ta sonerkep aruarim do. La sonerkep aruarim ke la puson hello. Terang dili, terang rong cicho, beke et, beki ik, Kroni hang, kroni lip, terang ingjai, lapen ke, terang ingnar. Bea kura tumabhan, lunam tepen ke, dingjang, mate ding e pusikipu. Krua tumabhan abang ke, lo e, mate lo jang. Terang akura tumabhan abang ke, hanjang pusi, lunam tepen kipu. Puthot ta ke, teron, labang sombong ta, soner kebdo. Labangso aruarim ke lapuson hello. Teron kongkat, teron langne, teron milik, teron dengja, teron miji, teron trop, teron sirang, lapen, teron ai. Teron akura tumapan.
0: Lapon apornan itu. Prudirong parpen lamjur ke tanah tum ardwek long tanglo. Lake akaspani dipu. Non studio guru profiner kamera minute picker of hopeline di dong dong lola si profiner kamera minute picker of hopeline tangte Delhi pen kabajta samachar sandhya hindi lamben bertana tum ardrik longpo adun tu professor kepeng tangte Delhi pen kabajta news at 9 english lamben bertana tum ardrik longpo

labang so jai meglo bela dun thuna tum kar long ji ala mar jana ke hem akar jong la mar jana long pen kopai pulo bang so dun ram sing trang la pen olbona krupia tum ben kidan dun atum arjuik long potang te arjuik sena.